Arade hunu mabo Sony Grace. Ayala bade babala gada bade bahasa. Rabaya dabade bade bade bade Zomaria kurra patos. Shala bade bade bade bahasa. Nepaya narra kapani atarra bade bade bade.

0: obi pɛ sɛ obi bɛsi dan ɔtɔ prɔto no magye wɔ ne nsɛm ɔtɔ prɔto no prɔto no ɔkwan a prɔto no bɛfa so bɛfi ne nsɛm ɔnhu obɛhuma ne obi asi dan wɔ so wonni sika so adbɛkɔ kɔt awurade sɛ ne ɔbɛhyehyɛ saa deɛ no ama wo no ɔbɛbu no atɛn wɔ yesu kristo
1: di amen
0: fayɛkɔ
2: naakyire no wode ahodeɛ pii bɛfiri hɔ akɔ
0: amen
1: amen
0: ase akyire no nea wobɛsom no ɔno ɔno bɛyɛ akoa no akyire no sɛ awurade sɛ ɔkɔ a sɛ ɔyi wo fi nkoayɛ no mu a ahodeɛ a wonyɛ ɔno nyɛ